Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA

boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Kayak luginya, anime nantem saja, membazir juga tuh karang.
1: Baba baca tadi, glukos, sukros, sirap, gula ganya nih. Bisa juga membaca labelannya, selalunya lupakan membaca.
0: Odah, bukan lupa tuh, pemalas tuh. Nanti baca dulu label makanan itu.
2: Baca label makanan, buat pilihan bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.
3: Betul sekali, membaca label makanan sebelum membelinya merupakan salah satu langkah penting untuk mengatasi cabaran pemakanan dalam gaya hidup moden. Kita tidak nafikan anda pendengar, dengan jadual yang sibuk dan lambakan pilihan makanan segera serta makanan diproses di pasaran, pengguna perlu lebih bijak dalam membuat pilihan. Label makanan memberikan maklumat penting, kandungan nutrisi seperti jumlah kalori, gula, garam, lemak, protein dan bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Dan melalui maklumat ini, pengguna dapat membandingkan beberapa produk dan memilih makanan yang lebih sihat serta sesuai dengan keperluan pemakanan mereka. Jadi, perkara ini berkait rapat dengan cabaran yang dibawa oleh gaya hidup yang moden. Ya, sebagai contoh, individu yang sering membeli makanan siap dimakan kerana kekangan masa boleh menggunakan label makanan untuk memastikan pilihan mereka tidak mengandungi kandungan gula, garam atau lemak yang berlebihan. Selain itu, membaca label makanan juga membantu pengguna mengelakkan pengaruh iklan yang mungkin menonjolkan sesuatu produk sebagai sehat walaupun kandungan nutrisinya kurang memuaskan. Jadi dengan memahami label makanan, pengguna dapat membuat keputusan berdasarkan fakta pemakanan dan bukannya semata-mata berdasarkan promosi atau jenama. Jadi amalan membaca label makanan bukan saja membantu mengekalkan pemakanan yang seimbang, malah menjadi satu strategi penting untuk menghadapi cabaran pemakanan dalam era moden yang serba pantas ini. Kita tidak nafikan zaman yang serba canggih ini ya, sememangnya membuatkan kita menjadi sibuk dengan hal ataupun aktiviti harian demi mengejar masa dan mencapai matlamat yang diinginkan dalam waktu yang tepat. Dan dalam era moden ini juga, banyak perubahan yang dapat kita rasakan dengan pelbagai kemudahan yang telah disediakan untuk keselesaan kita, termasuklah pelbagai produk makanan ini. Justru pelbagai rintangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengambilan pemakanan yang seimbang dan tidak diambil berat serta tidak menghiraukan tentang kesihatan tubuh badan, malah hanya mengambil makanan untuk mengisi perut yang kosong sahaja. Itu yang akan kita bincangkan ya, Uda, menerusi ruangan ekspresi pagi di jam ketiga pertemuan untuk hari ini, hari Isnin, pertemuan kita 6 Muharram 1448 Hijriah, 22 Jun 2026 Masihi. Salahuddin Haji Ismail masih bersama dengan Auda Pendengar sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti di hari yang ke-173, minggu yang ke-25. Yang bertugas ketika ini, selamat bertugas saya ucapkan. Laksanakan tugasan kita dengan penuh titih dan utanan. Semoga mendapat keberkatan dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin ya rabbal alamin.

0: Dalam seronoknya kita ni menghidangi cuadah, jangan lupa untuk memantau kebersihan dan keselamatannya jua. Ikuti langkah ini. Amalkan kebersihan diri dan cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Pilih bahan mentah yang segar. Cuci bahan mentah dengan bersih. Masak makanan sehingga mendidih. Guna peralatan yang bersih dan tidak sumbing. Tutup makanan dengan sempurna. Tempo hidangan tidak melebihi 4 jam dari makanan dimasak. Elakkan pemanasan berulang. Jangan simpan lebihan makanan dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Dan buang segera sisa makanan. Pesanan khidmat masyarakat dari Kementerian Kesihatan Brunei dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Ya, kebersihan makanan ini merujuk kepada amalan mengendalikan, menyediakan, menyimpan dan menghidangkan makanan dengan cara yang bersih dan selamat untuk mengelakkan pencemaran oleh bakteria, virus atau bahan berbahaya yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Dan dalam konteks gaya hidup moden sekarang, kebersihan makanan menjadi semakin penting kerana ramai individu bergantung kepada makanan yang dibeli dari luar, makanan segera dan perkhidmatan penghantaran makanan. Jika makanan tidak disediakan atau disimpan dengan betul, risiko pencemaran dan penyebaran penyakit bawaan makanan akan meningkat. Oleh itu, pengguna perlu memastikan makanan dibeli daripada premis yang bersih dan mengamalkan langkah-langkah kebersihan seperti mencuci tangan sebelum makan, mencuci buah-buahan dan sayur-sayuran dengan bersih serta menyimpan makanan pada suhu yang sesuai. Dan juga kebersihan makanan ini turut berkait rapat dengan usaha mengekalkan pemakanan yang sihat. Makanan yang berkhasiat sekalipun boleh mendatangkan mudarat jika kebersihannya tidak dijaga. Sebagai contoh sahaja, seorang individu yang memilih makanan sihat daripada restoran atau kedai perlu memastikan makanan tersebut disediakan dalam persekitaran yang bersih bagi mengelakkan risiko keracunan makanan. Oleh itu, selain memberi perhatian kepada kandungan nutrisi dan membaca label makanan, aspek kebersihan makanan tidak boleh diabaikan kerana ia memainkan peranan penting dalam menjamin keselamatan dan kesihatan pengguna dalam era moden ini. Baik, kita sentuh kembali tentang gaya hidup moden, cabaran makanan seimbang. Ini yang tajuk yang kita bincangkan sekarang ini. Yang mana individu yang tidak menghiraukan tentang kesihatan tubuh badan disebabkan kesibukan yang berterusan akan mengabaikan penjagaan makanan yang seimbang dan hanya memandang sebelah mata sahaja boleh membawa kepada gangguan kesihatan fizikal dan mental. Tambahan pula, ia boleh membawa kepada penyakit yang berisiko seperti diabetes dan obesiti serta berlainan penyakit yang boleh menjejaskan kesihatan jika tidak diambil perhatian yang penuh. Individu yang

kurang mengambil makanan yang berkhasiat akan mudah berasa letih dan kurang bertenaga untuk melakukan aktiviti harian. Di samping itu juga, pengambilan makanan yang tidak seimbang ini boleh menjejaskan kesihatan mental dan emosi seseorang. Kenapa? Sebab tubuh badan yang tidak sihat boleh menyebabkan tekanan dan kurang keyakinan diri. Selain itu, kos rawatan juga akan semakin meningkat jika seseorang itu sering mengalami masalah kesihatan. Itulah ya dapat kita gambarkan sekarang ini dengan kemudahan yang ada sekarang, dengan gaya hidup moden ketika ini. Tapi yang menjadi cabaran utama adalah untuk mendapatkan makanan yang seimbang itu. Kenapa? Berikan satu analogi yang paling mudah. Teknologi memudahkan hidup, tetapi pilihan makanan kita menentukan kesihatan masa depan. Gaya hidup tidak aktif, lebih banyak masa dihabiskan duduk di depan skrin. Kemudian lagi, ketagihan gadget. Kurang aktiviti fizikal dan gangguan tidur. Dan juga pastinya komitmen lain yang menyebabkan kurang pengambilan makanan sihat dengan jadual yang padat. Dan dalam masa yang sama juga tentang ketagihan gadget ini terkait dengan perkara tersebut, kita dapat pesan dalam talian mudah, cepat tetapi sering kurang sihat. Itu yang harus kita fikirkan bersama dalam menjaga kesihatan, termasuklah dengan salah satu daripadanya dengan pengambilan permakanan yang seimbang ini. Akan saya sentuh lagi selepas ini. Terus bersama mendengarkan siaran Nasional FM, saluran bermaklumat untuk audio pendengar semua. 8.43 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Yang baru saja mengikuti ketika ini, terima kasih dan terus memilih Nasional FM sebagai teman audio.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Produk makanan dan minuman tidak sihat di semua platform media yang menyasarkan kanak-kanak bawah berumur bawah 12 tahun. Kemudian, makanan yang dipasarkan mesti mematuhi profil nutrien yang ditetapkan untuk memastikan kualiti pemakanan yang lebih baik. Juga menggalakkan pengeluar dan pemasar makanan untuk menjalankan amalan pengiklanan yang lebih bertanggungjawab dan menyokong persekitaran sihat. Jadi untuk panduan dan pematuhan penuh, Auda boleh memuat turun dokumen resmi melalui memuat turun kod pemasaran Kementerian Kesihatan Brunei. Okey, kita sentuh lagi tentang gaya hidup moden, cabaran makanan yang seimbang. Ya, Pusat Promosi Kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan telah menyediakan pelbagai program dan aktiviti bagi bersama menjaga kesihatan masyarakat. Dan ini menjadi kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan pada zaman yang serba moden ini. Walaupun pelbagai rintangan yang dihadapi dalam pengambilan pemakanan yang seimbang. Ya, pemeriksaan kesihatan dibuat untuk menjaga kesihatan tubuh badan dan menjadi pencegahan awal bagi menjauhkan diri daripada penyakit berbahaya. Selain itu juga, Pusat Promosi Kesihatan juga ada memaparkan peringatan tentang pilihan makanan yang sihat dan tepat melalui platform media. Ya, inisiatif ini adalah bagi menyebarkan tentang pentingnya menjaga pemakanan yang seimbang dan gaya hidup yang penuh cabaran ini melalui teknologi terkini. Dan program atau kempen kesedaran mengenai bahaya penyakit obesiti memberi kesedaran terhadap masyarakat awam tentang kepentingan menjaga pemakanan dan sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat. Selalu kita dengar, mencegah lebih baik daripada mengubati. Dan dalam konteks gaya hidup yang moden ini, haruslah mengambil langkah berjaga-jaga kerana penyakit boleh menyerang tubuh kita bila-bila masa sahaja tanpa kita sedari dari pelbagai aspek. Dan kita tidak nafikan masyarakat moden kini sering terikat dengan kesibukan aktiviti harian yang menyebabkan kurangnya masa untuk mengambil pemakanan sihat dan dipengaruhi makanan segera yang mudah diperolehi. Selain itu, teknologi dan budaya hidup yang kurang aktif turut menyumbang kepada amalan pemakanan yang tidak sihat dan seimbang. Dan jika sekiranya keadaan seperti ini tidak dibendung, pelbagai masalah kesihatan boleh berlaku, tidak mengira waktu, tidak mengira tempat. Oleh itu, kita hendaklah lebih bijak untuk mengurus masa, memilih makanan yang berkhasiat serta mengamalkan gaya hidup yang sihat agar kesejahteraan diri dan keluarga dapat terpelihara. Ya, pelbagai cara sebenarnya untuk kita terus menjaga tabiat sihat ini. Antaranya, ya, piring makanan seimbang kita tahu, ya, sayur-sayuran lebih banyak, makanan lebih banyak sayur-sayuran, ya, dan ulam-ulaman. Begitu juga pelbagai jenis buahan, bicirin penuh seperti beras perang, oat dan roti. Juga protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, kacang dan tauhu. Dan di samping itu, minum air kosong. Itu yang paling utama. Di samping menjaga permakanan, juga bersenam sekurang-kurangnya 30 minit sehari setiap hari dan tidur cukup 6 jam sehari. InsyaAllah, semoga dengan perkara demikian kita akan mampu untuk menangani cabaran yang kita hadapi sekarang dalam hidup moden ini. Cabaran kita adalah pemilihan makanan yang seimbang. Baik, sebagai penerusan masa depan 8.55 minit pagi untuk negara Brunei Darussalam. Ya, masih bersama dalam ruangan ekspresi pagi secara nasional untuk pertemuan hari ini. Di mana jua Auda berada, terima kasih kerana terus memilih secara nasional sebagai teman Auda. Selamat pagi semuanya. Dan semoga di hari yang penuh baik ini, hari Isnin 6 Muharram 1448 Hijrah 22 Jun 2026 akan memberikan manfaat sebaiknya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam ni, Lai?
1: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
0: Nyaman juga. Nak kau menyampuri garam, Lai?
1: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
0: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
1: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman, kan?
0: Nyaman.
2: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1 sudu teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3: Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Miami bagi aksi kumpulan H. Tenis. Pemain nombor 13 dunia Czech Linda Noskova mengatasi pemain nombor 4 dunia Amerika Jessica Pegula untuk merebut kejohanan pemanas badan WTA Wimbledon di Berlin dengan kiraan 6-4, 4-6, 6-3. Noskova bersedia untuk mara ke 10 teratas WTA buat kali pertama dalam kerjayanya apabila ranking baharu dikeluarkan minggu depan. Keputusan itu merupakan satu kemunduran buat Pegula yang berusia 32 tahun dan tidak pernah memenangi Grand Slam. Pegula menyingkirkan pemain nombor 1 dunia Aryna Sabalenka pada separuh akhir Sabtu lalu untuk mara ke perlawanan akhir di Berlin buat kali kedua. Noskova pula menewaskan pemain kelayakan Filipina Alexander Yala pada separuh akhir dan meneruskan prestasi mantapnya untuk mengalahkan Pegula dua kali dan merebut set pembukaan. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 10 pagi.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Kau bersama untuk ruangan ekspresi pagi siaran nasional 9.16 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Kau dah bersama untuk hari ini Isnin, pertemuan kita 6 Muharram 1448 Hijriah, 22 hari bulan Jun 2026 Masihi. Yang menyambut ulang tahun hari ini, selamat hari jadi diucapkan. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa di bawah naungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita masih bersama untuk ruangan ekspresi pagi di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Dan untuk jam terakhir akan saya kongsikan info kerjaya, juga adanya nanti secubit fakta. Menarik sekali ya yang akan dibawakan secubit fakta ini. Ini salah satu tapak warisan dunia UNESCO yang dibawakan nanti bersama dengan rakan penyampai Salmi Haji Ibrahim. InsyaAllah akan kita dengarkan nanti tentang Hagia Sophia. InsyaAllah nanti akan kita dengarkannya selepas ini. Begitu juga akan saya kongsikan tukaran mata wang asing. Baik, sebelum info kejaya dikongsikan terlebih dahulu pemotongan sementara bekalan elektrik yang mana akan berlaku pada hari Rabu 24 Jun 2026. Pemotongan sementara antara pukul 9 pagi hingga 3 petang di Simpang 160, Jalan Pasir Brakas dan kawasan sekitarnya. Penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja penggantian distribution feeder pillar di kawasan berkenaan. Sekali lagi, bagi auda yang tinggal di Simpang 160, Jalan Pasir Brakas dan kawasan sekitarnya, akan berlaku pemotongan sementara bekalan elektrik pada hari Rabu ini, 24 Jun 2026, pukul 9 pagi hingga 3 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian distribution feeder pillar di kawasan berkenaan. Baik, untuk seterusnya disampaikan bersama antara jawatan-jawatan kosong yang dikeluarkan menerusi laman sawangrecruitment.gov.bn. Jawatan pertama sebagai penolong pengarah di Pejabat Perancangan Tenaga Manusia Jabatan Perdana Menteri. Di Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ada satu kekosongan jenis iklan 38-A. Tarikh tutup permohonan adalah pada 27 Jun 2026. Seterusnya, jawatan sebagai penolong penyelia ujian memandu di Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi ada satu jawatan kekosongan jenis iklan 7-A. Juga tarikh tutup permohonan adalah pada 27 Jun 2026. Dan seterusnya, jawatan sebagai pekerja am tingkat 1 di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pula ada dua kekosongan jawatan di sini, jenis iklan 7-A, dan tarikh tutup permohonan adalah pada 29 Jun 2026. Seterusnya, auda disampaikan jawatan sebagai rekrut Constable Polis Lelaki Pasukan Polis Simpanan C Company, Polis Hutan, Polis Diraja Brunei Jabatan Perdana Menteri, jenis iklan 7-A luar bidang, dan tarikh tutup permohonan adalah pada 27 Jun 2026. Untuk jawatan ini, sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada Pasukan Polis Diraja Brunei beralamat Unit Pengambilan Pusat Latihan Polis nombor D4 Blok D, Flat SPO, Pusat Latihan Polis Gadong, Negara Brunei Darussalam, ataupun anda boleh email ke pengambilan.ppdb@polis.gov.bn. Saya ulang sekali lagi emailnya, pengambilan.ppdb@polis.gov.bn. Baik, manakala jawatan maklumat lanjut mengenai kekosongan jawatan, syarat-syarat kelayakan serta huraian tugas dan tanggungjawab yang telah pun saya kongsikan sebelum tadi, anda boleh layari ke laman sesawang www.recruitment.gov.bn. Dan sebagai peringatan, teliti skim iklan terlebih dahulu sebelum memohon. Juga, profil yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat kelayakan skim iklan akan ditolak. Sebagai peringatan mesra, peringatan penting, lengkapkan profil PSCR 2.0 AUDA. Lengkapkan kelulusan, masukan, keputusan, pangkat serta subjek, bidang kelulusan. Muat naik dokumen kelulusan yang lengkap seperti sijil, transkrip dan pengiktirafan Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan MKPK berkenaan. Tandakan tik pada kotak semak jawatan sekarang di dalam ruangan pengalaman kerja kerajaan.
serta lengkapkan maklumat, ya, seperti kursus, periksaan, peperiksaan perkhidmatan awam, latihan-latihan, kelayakan profesional dan lain-lain yang dipersyaratkan di dalam skim iklan. Jadi untuk sebarang pertanyaan juga, anda boleh WhatsApp terus ke talian 737-1961. Baik, terus bersama mendengarkan Siaran Nasional 9.21 minit pagi untuk negara Brunei Darussalam. Di mana pun anda juga berada pada ketika ini, mungkin sahaja dalam perjalanan ke mana pun hala tuju anda, terus tingkatkan kewaspadaan, ya. Berikan kerjasama buat pengguna jalan yang lain, sama-sama kita patuhi undang-undang lalu lintas jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Begitu juga yang sedang bertugas ketika ini sambil mendengarkan Siaran Nasional. Terima kasih banyak. Dan untuk Auda, ya, selamat bertugas saya ucapkan. Kita terus fokus dan kita terus berikan komitmen 100% terhadap tugasan kita. Semoga terlaksana dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin.

0: Astaghfirullahalazim. Benar ke berita ni? Macam kenal aku lagi sama orang ani eh. Indah aku percaya eh kedai ani kena buat macam mana. Abarani tah jual.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi kulihat daimu ani kerah-kerah dua tas saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan nak orang dah dapat-dapat kena buat cemal tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.
3: Arus deras adalah arus air yang mengalir kuat ke arah laut dari sekitar pantai. Arus deras ini boleh mengheret seseorang ke laut walaupun ia berenang kuat. Jika terperangkap, jangan panik. Apungkan diri, berenang keluar dari arus dan kembali ke pantai. Jika auda perlu bantuan, panggil atau lambai untuk pertolongan. Tips keselamatan. Pertama, tahu bagaimana berenang. Kedua, jangan berenang bersendirian. Ketiga, jika ragu-ragu, jangan berenang. Talian kecemasan Boba dan penyelamat 995. Arus deras yang boleh terjadi ketika ombak rendah maupun air surut berpotensi membahayakan semua perenang.

0: Kasih Pagi.
1: Secubit fakta.
2: Ayia Sofia pada asalnya merupakan sebuah gereja Katolik Ortodoks yang dibina oleh Kerajaan Konstantinopel antara tahun 532 dan 537 sebelum Masihi.
1: Secubit fakta.
2: Ayia Sofia mempunyai sebuah kubah besar di tengah-tengah dengan keluasan diameter 31.87 meter dan 55.6 meter tinggi dari lantai. Dindingnya dihiasi dengan batu marmar, mozaik emas dan sebagainya. Namun, pada 29 Mei tahun 1453, gereja ini diubah menjadi sebuah masjid atas perintah Sultan Muhammad Al-Fatih setelah penaklukan Konstantinopel oleh Empayar Utsmania.
1: Secubit fakta.
2: Namun, pada 24 Oktober 1934, Kamal Atatürk mengarahkan masjid ini ditukar kepada sebuah museum yang dinamakan Museum Byzantine Utsmani sehingga kini.
1: Secubit fakta.
2: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
3: Itulah dia sudah secubit fakta untuk kali ini, menceritakan tentang Hagia Sophia, sebuah bangunan bersejarah yang unik. Ia kena telah berfungsi sebagai gereja, masjid, museum dan kemudian masjid semula sepanjang hampir 1,500 tahun kewujudannya, yang mana ia dibina pada tahun 537 Masihi. Pernah menjadi gereja terbesar di dunia dan terkenal dengan kubah gergasinya dan dianggap sebagai keajaiban kejuruteraan pada zamannya. Bangunan ini juga menggabungkan warisan antara Byzantine dan Uthmaniyah dengan mozaik Kristian berusia lebih 1,000 tahun serta kaligrafi Islam yang besar berada dalam ruang yang sama. Selain daripada itu, Hagia Sophia telah bertahan melalui pelbagai peristiwa, antaranya seperti gempa bumi, dan menjadi inspirasi kepada pembinaan masjid-masjid yang terkenal di Istanbul. Dan kepentingan sejarah dan seni binanya menyebabkan ianya diiktiraf sebagai sebahagian daripada Historic Areas of Istanbul, sebuah tapak warisan dunia UNESCO. Baik, apabila kalau kita sentuh lagi tentang tapak dunia, tapak warisan dunia UNESCO ini, memang menarik, sebab tapak warisan dunia UNESCO adalah lokasi yang diiktiraf oleh UNESCO sebagai mempunyai nilai sejagat yang luar biasa kepada seluruh umat manusia, sama ada dari segi budaya, sejarah, seni bina, sains atau alam semula jadi. Dan tujuan pengiktirafan itu adalah untuk membantu melindungi dan memelihara tempat-tempat penting supayanya ianya diwarisi oleh generasi akan datang. Selain daripada Hagia Sophia, ada lagi tempat yang menarik seperti Great Wall of China, Taj Mahal dan lain-lain lagi. National FM, Radio Brunei.

0: Tolong, mun indah, mana jauh lah ta.
1: Miani, dapat kita memberi tanda pejabatan ni arahku. Mun kita dapat menolong kedai aku pun menolong kita tu karang.
0: Astagfirullahalazim. Ani tak yang payah aku menolong ni. Bima tak kita ni ada kaitan. Terpaksa tak mengikut peraturan-peraturan mengambil tanda tu. Ini tak boleh tuang ah. Minta maaf eh.
2: Bersihkan diri Auda dari rasuah yang menyalahgunakan kuasa semata-mata kepentingan peribadi.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna

Lai, buah hati mama. Kalaulah bapamu ada nih, Lai, melihat dia kau membasah Rani, melihat dia ketawa mama nih, Lai, Ani indah

0: Bapamu ada lagi.
1: Ha, sedih kan? Walau apapun, ianya tiada kena-mengena dengan yang hidup atau yang telah tiada. Cuma sebagai nasihat bersama untuk sentiasa.

Disampaikan bersama tukaran mata wang asing untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Disampaikan terlebih dahulu nilai mata wang dolar Brunei berbanding 1 unit mata wang asing, 1 dolar Amerika bersama nilai 1.30, 1 pound sterling bersama nilai 1.73, 1 dolar euro bersama nilai 1.51, 1 dolar Australia bersama nilai 0.93. 1 dolar Kanada 0.93 dan 1 dolar New Zealand bersama nilai 0.76. Untuk berikutnya disampaikan nilai mata wang Brunei dolar berbanding 100 unit mata wang asing, franc Swiss 1.60.65, dolar Hong Kong 1.6.89, rupiah Indonesia 0.0091, rupiah India 1.67, yen Jepun 0.81, peso Filipina 2.52, rial Saudi 35.38, dirham Emirah 36.13, baht Thai 4.12, krona Norwegian 13.72, krona Swedish 13.87, renminbi Yuan 19.79 dan ringgit Malaysia 32.3. 9.49 minit pagi, terus bersama Ekspresi Pagi Nasional FM.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dalam Berita Dunia. Satu pusingan rundingan baharu mengenai Perang Timur Tengah diadakan apabila perunding Iran dan Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di Bandar Tuan Rumah Switzerland itu walaupun Tehran berkata ia akan menutup Selat Hormuz sekali lagi atas serangan Israel di Lebanon. Rundingan susulan telah dirancang di Switzerland Jumaat lalu tetapi ditangguhkan pada saat-saat akhir selepas Israel melancarkan serangan di Lebanon susulan kematian 4 askarnya dalam pertempuran. Washington mengumumkan gencatan senjata yang diperbaharui, satu syarat perjanjian awalnya dengan Iran tetapi tentera Israel bertempur lagi dengan pejuang Hezbollah dengan pihak masing-masing menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata. Dalam perkembangan yang berkaitan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif tiba di Switzerland bagi menghadiri rundingan peringkat teknikal antara Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan konflik Timur Tengah. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, Sharif bersama Panglima Tentera Pakistan Field Marshal Asim Munir mewakili Pakistan dalam rundingan mengenai pelaksanaan memorandum persefahaman Islamabad di Birkenstock. Delegasi peringkat tinggi dari Iran, Qatar dan Amerika Syarikat turut mengambil bahagian dalam rundingan itu yang merupakan pertemuan rasmi pertama antara kedua-dua pihak yang berkonflik sejak memorandum persefahaman Islamabad ditandatangani. Di luar sesi rundingan, Sharif turut dijangka mengadakan pertemuan dua hala dengan delegasi dari Iran, Qatar, Switzerland dan Amerika Syarikat bagi menegaskan semula komitmen berterusan Pakistan terhadap dialog dan keamanan berkekalan serantau. Sementara itu, perdagangan bebas Iran dengan rakan kongsi adalah kunci kepada pemulihan ekonomi. Demikian kenyataan bekas Menteri Ekonomi Iran, Ehsan Kanduzi, dalam satu temubual dengan rangkaian televisyen Global China, CGTN. Terdapat prospek bahawa Iran boleh melihat peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, pekerjaan dan pelaburan

0: Jika Amerika Syarikat mematuhi memorandum persefahaman dengan Iran yang ditandatangani secara digital pada 17 Jun. Khanduzi juga berkata Amerika Syarikat telah komited untuk menggantung semua sekatan sebelumnya terhadap Iran setelah memorandum persefahaman dimuktamadkan. Oleh itu, dalam bidang perniagaan domestik, perdagangan dengan rakan kongsi asing dan penyelesaian mata wang, terdapat prospek yang sangat cerah. Semua akibat daripada kemudahan perdagangan, penyelesaian mata wang dan persekitaran perniagaan domestik yang jelas dan selamat akan membawa kepada peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi negara, pengurangan pengangguran dan peningkatan pelaburan. 24 rakyat Filipina yang ditahan di Rusia selama kira-kira 9 bulan selamat tiba di negara asal selepas Presiden Ferdinand Marcos Jr. membangkitkan kes itu secara peribadi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam satu pertemuan dua hala di Kazan. Mereka tiba di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Nino Aquino dalam dua kumpulan menerusi penerbangan dari Bangkok, Thailand. Jabatan Hal Ehwal memaklumkan proses penghantaran pulang itu dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa Rusia, Jabatan Pekerja Migran dan Pentadbiran Kebajikan Pekerja Luar Negara. Perancis berdepan gelombang haba kali kedua tahun ini dengan suhu cuaca diramal melebihi 40 darjah Celsius di beberapa buah tempat dengan lebih 60 kawasan telah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga ketika kerajaan memberi amaran mengenai keadaan cuaca panas dan potensi impak ekonomi. Presiden Emmanuel Macron menyeru orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan susulan cuaca panas melampau yang melanda sebahagian besar negara itu. Ketua Bank Pusat juga telah mengeluarkan amaran bahawa gelombang haba yang berpanjangan boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara disebabkan oleh kesan bencana yang lebih meluas. Tiga remaja lelaki maut selepas mengalami kesukaran berenang di pantai berhampiran Tarragona di timur laut Spanyol. Kejadian berlaku di pantai Arabasada apabila sekumpulan enam remaja lelaki terjun ke laut dari atas batu ketika bendera amaran kuning berkibar susulan ombak yang kuat. Tiga daripadanya berjaya kembali ke pantai tanpa bantuan, manakala yang lain diselamatkan oleh anggota kecemasan. Seorang mangsa lelaki berusia 12 tahun meninggal dunia di tempat kejadian walaupun terdapat usaha untuk menyelamatkannya, manakala dua kanak-kanak berusia 13 tahun dibawa ke hospital dalam keadaan kritikal yang kemudian meninggal dunia. Lebih 2 juta pelajar perubatan India menduduki semula peperiksaan di bawah kawalan keselamatan yang ketat selepas ujian terakhir dibatalkan susulan kebocoran kertas yang mencetuskan kemarahan meluas. Kegagalan peperiksaan yang sangat kompetitif itu bersama-sama dengan kegagalan pemarkahan berasingan dalam ujian sekolah menengah mencetuskan bantahan belia yang menuntut peletakan jawatan Menteri Pendidikan. Agensi Ujian Kebangsaan mengatakan ia telah mewujudkan rangka kerja keselamatan untuk memastikan peperiksaan yang adil dan telus. Ini termasuk pengesahan biometrik, pengawasan kamera berkemampuan AI dan pengesanan GPS kertas soalan. Ujian Kelayakan Kebangsaan merangkap kemasukan akses kepada Kolej Perubatan India diambil setiap tahun oleh berjuta-juta calon. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat dengar ikuti pada pukul 11 pagi ini nanti.

0: Selepas itu Ambai yang anu lah, yang menjadi ketua kampung yang tetap dari tahun 2025 lah, 1 September tu.
1: Ketua Kampung Anggrek Desa dan Kampung Pulai seterusnya menjelaskan secara ringkas tentang asal-usul penduduk Kampung Anggrek Desa dan Kampung Pulai yang pada awalnya terdiri daripada keluarga tempatan sebelum berkembang dengan kehadiran penduduk baharu hasil pembangunan perumahan. Beliau turut berkongsi mengenai pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta kedudukan kampung yang strategik dan hanya mengambil masa singkat untuk ke Bandar Seri Begawan, menjadikannya kawasan penempatan yang selesa dan mudah diakses.
0: Okay, kalau dari segi asal-usul penduduk kampung Anggrek Desa ni, ia punya asal-usul adalah yang bermula dari anulah, macam cerita-cerita yang dapat dari pusat sejarah ni, ia dari Pulau Getah, pejabat pertanian menanam bibit getah dan juga bertanam pokok anggrek di kampung tersebut, di mana dalam bahasa Inggerisnya ia dinamakan orchid punya anu, orchid plants. Kampung Anggrek Desa ni adalah dihaskan untuk tanah perpindahan dan ianya adalah perpindahan orang-orang kampung air ke kampung tersebut. Pengiran Haji Damit bin Haji Sungguh adalah orang yang pertama menduduki di Kampung Anggrek Desa. Okay, pada mulanya kawasan tanah tersebut ditawarkan kepada penduduk-penduduk yang tinggal di kampung air. Tapi kebanyakannya mereka ni tidak mau berpindah ke darat lah. Disebabkan keadaan yang banyaknya tanah di kawasan tersebut terbiar begitu sahajalah. Mungkin ada anulah kali tu, ada pengusaha-pengusahanya yang membersihkan tu. Dan jadinya kampung ini kalau tidak silap dibuka pada tahun 1954. Ada yang satu pengisah juga yang dapat dicari oleh anu pusat sejarah tu, jadi Awang Haji Tengah bin Haji Abdul Saman. Beliau ni ia dipelawa oleh Haji Abbas untuk tinggal di kawasan perpindahan dan diberi RM100. Setelah ditabas dibagi lagi RM100. Dan lagi setelah membuat rumah dibagi lagi RM100. Dan sudah macam dipindah ke rumah tu, dia terus membagi anulah RM108. Jadinya jumlahnya pun ceritanya pun kena ia dapat RM408 lah. Asal usul Kampung Pulai lagi ni. Okay. Dulunya jalan rayanya tu macam memang dah menantulah sebenarnya asal-asalnya tu. Tapi ada yang bercerita juga Kampung Pulai ini digelar mengikutlah Kampung Sungai Pulai. Menurut orang ramai juga yang diambil nama kerana banyak pokok pulai terdapat di kawasan tersebut. Penduduk-penduduk pun telah pun menetap di Kampung Pulai sebelum waktu Jepun tu. Kampung Pulai terdapat juga terdapat pokok anggrek ditanam untuk benih. Okay, kalau dari keramaian penduduk ini, kalau anggrek desa sahaja, kalau menurut Banci Penduduk 2021, seramai 1,726 orang. Dan kalau dari Kampung Pulai, seramai 405 orang sahaja. Kalau yang bagian pekerjaan itu, bercampur ada yang sektor swasta, ada yang sektor kerajaan. Ada juga yang membuat perniagaannya sendiri. Soal terdapat ada gerai-gerai dekat Kampung Pulai itu, ada yang bergerai sendiri. Okey, jarak perjalanan dari kampung menuju ke Bandar Seri Begawan itu cuma dari Anggrek Desa dan Pulai lah, jadikan satu sajalah. Ya, ke Bandar Seri Begawan ia akan mengambil jarak dalam 7.1 km lah. Very accessible lah kan ke bandara tu. Ke mana-mana pun ke tani pun is very accessible lah. Ke Gadung, ke mana ni, Kampung Jaya Setia, kan ke Lambak. Is nyorang kalau dari segi ya macam widely boleh tani senang-senang menuju. Kalau kan ke airport pun apatah lagi dalam kurang lima minit lah, tolak trafik lah.
1: Turut disentuh secara ringkas oleh beliau ialah tentang perkembangan pembangunan infrastruktur di kedua-dua kampung ini, termasuk penyediaan jalan raya yang teratur, kemudahan asas yang lengkap serta prasarana awam yang semakin baik, yang secara keseluruhannya menyumbang kepada keselesaan dan kesejahteraan penduduk setempat.
0: Okay, dari segi infrastruktur macam kampung itu, kalau ia akan berubah dari fasa ke fasa atau zaman ke zaman lah. Ya, dulu sebelum ini Anggrek Desa ni, Pulai ni mungkin jalannya tu dan seberapa apa itu ni. Tapi apabila ada kota kampung yang kedua tu, Cik Pengiran Raja, yang kalau mengikut cerita dari Yanul, sumber-sumber dari pusat sejarah ni, beliau yang anulah nyorang membantu apa nama ini untuk mendapatkan jalan raya tu lah, membaikkan jalan raya tu, membisaikan jalan raya tu. Jadinya anitah yang sebenarnya yang anulah development yang berlaku lah, seperti mana dulu sebelum ada elektrik, sekarang ni ada elektrik macam tu kan, jalan anu ada kemudahan telefon sekarang ni, bekalan air sekarang anu masing-masing cukup lengkap dan memuaskan lah yang masa ni lah, serta taraf hidup kedua buah kampung itu yang pertama baik dan di mana ada kemudahan yang berpatutan lah, seperti sekolah.
1: Selain itu, penduduk kampung juga aktif dalam kegiatan ekonomi kecil-kecilan yang bukan sahaja membantu menambah pendapatan keluarga, malah mengukuhkan semangat sokongan sesama masyarakat.
0: Pada masa ni hamba pun anulah nampak sudahlah siapa-siapa yang ada yang berpotensi, potensi berjual-jual itulah. Ada yang secara macam hasil dari rondaan terlihat, ada yang berjual songkok, membuat songkok custom di kampung itu, ada yang membuat laksa kucing di laksa Sarawak lah itu, kalau ada silap, ada yang pandai buat kulit panggang, ada juga yang ada mendapat apa tu, ada padi sendiri, tapi diwasan lah. Tapi kira dapat diusahakan lah juga lah, tapi pasal dia walaupun dia jauh, tapi pengusahanya tu yang kampung dari desa. Jadinya ni kan diserap-serapkan lah habis diorang ni ke dalam satu kampung, satu produk.
1: Masjid Kampung Pulai memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah dan perpaduan masyarakat. Di masjid bukan sahaja menjadi tempat beribadah, malah berfungsi sebagai pusat pertemuan masyarakat. Ia sering digunakan bagi mengadakan mesyuarat kampung, majlis ilmu, ceramah agama, serta aktiviti-aktiviti kebajikan. Fungsi masjid sebagai pusat komuniti ini selaras dengan konsep masjid sebagai nadi ummah, menyatukan hati, memperkukuh ukhuwah.
0: Pada masa ini, hamba pun sedang giat anujula, sentiasa berhubung dengan imam-imam masjid. Jadinya akan digabungkan lah macam bekerjasama MPK dan ahli takmir masjid. Jadinya sama-sama petani boleh memikirkan apa-apa projek yang dibuat. Jadinya apa-apa ada projek masjid itu, petani pun dapat juga manfaatnya dari MPK ke takmir masjid itu juga. Soal hamba lebih percaya kepada berkolaborasi inilah sebenarnya. Dengan kolaborasi ini adalah, it's like macam kan dicakapkan itu, ya, it's a modern thing lah, satu-satu yang modern lah, di mana kita ni boleh kerjasama dan menambah buah fikiran masing-masing. Memang ada perancangan untuk menubuhkan majlis perundingan kampung. Masa ni pun dalam pemilihan juga untuk dipilih untuk menjadi satu, jadikan satu ahli jutan kuasa. Jadinya dengan saya nanti sekarang, kalau sudah ditubuhkan, akan dibolehlah di dapat buah fikiran lah daripada ahli-ahli jutan kuasa tu, untuk membagi buah fikiran kalau kan ada membuat apa-apa projek kampung. Satu juga lagi, kalau Kampung Pulai ini, ketanya ini Masjid Kampung Pulai lah. Kami dikenali lah sebagai satu pengurusan jenazah lah, yang memang dikenali lah sangat lah, pasal memang ramai orang yang menggunakan servis-servis pengurusan jenazah di Masjid Kampung Pulai itulah.
1: Pelbagai aktiviti sedang dan akan dijalankan bagi memeriahkan kehidupan bermasyarakat, termasuk penganjuran aktiviti keagamaan di masjid seperti majlis ilmu dan ceramah, di samping program riadah dan sukan yang melibatkan pelbagai peringkat usia, sekaligus mengeratkan silaturahim serta memupuk gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk. Pendekatan ini bukan sahaja merapatkan hubungan silaturahim, malah membentuk masyarakat yang proaktif dan prihatin.
0: Projek itu selalunya kalau dalam bulan Ramadan itu, kita ni ada dari masjid Kampung Pulai pulangnya mengadakan macam kuliah Ramadan. Kuliah Ramadan artinya setiap hari Jumaat selepas sembahyang fardu Jumaat itu akan diadakan kuliah-kuliah orang yang memberi manfaat lah. This is one of the project juga. aktiviti-aktiviti kampung itu kan yang

0: sudah anu dalam pernah pernah dilaksanakan lah seperti breeze walk. Breeze walk di HPC kadang-kadang membuat di stadium. Ada masanya ada penduduk kampung itu membuat aktiviti badminton bersama anu lah jemaah-jemaah masjid juga dah ada yang separuhnya dari penduduk kampung. Alhamdulillah pun sambutan tu pun sudah orang memberai lah. Ada kami ada perancangan aktiviti futsal dalam kampung itu bersama dengan ahli-ahli masjid lah yang ada dari segi orang belia dari warga mas. Jadinya ke arah ni cuman ni kita ni target ini pun dari segi fizikal orang kesihatan. Because saya pun percaya dengannya membuat macam sukan-sukan riadah macam ni, ia akan membantu orang dari segi kesihatan setiap individu lah. Jadinya kalau kita ni rajin membuat exercise itu atau senaman, insyaAllah kesihatan tani pun memang terjaga lah.
1: Dari kampung ke kampung adalah menjadi harapan beliau untuk melihat kampung anggrek desa dan kampung pulai terus menjadi contoh masyarakat yang harmoni, bersatu padu dan berdaya tahan. Beliau juga berharap agar generasi muda lebih aktif melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan serta bersama-sama menjaga keselamatan dan kebersihan kampung.
0: Terima kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Dipertuan Negara Brunei Darussalam di atas pelantikan saya sebagai Ketua Kampung Anggrek Desa dan Pulai. InsyaAllah saya akan berusaha untuk menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik mungkin. Saya berharap juga kerjasama yang berterusan daripada semua pihak dan pihak dapat terus diperkukuhkan demi kesejahteraan dan keharmonian penduduk Kampung Anggrek Desa dan Pulai. Sebagai Kampung Anggrek Desa dan Pulai berganding bahu dapat kerjasama dengan ahli Majlis Perundingan Kampung dan Takmir Masjid atas adalah sama-sama bekerja untuk mengangkat nama kampung kita ini. Let it be on the map for Kampung Anggrek Desa dan Pulai. Walaupun saya mentadbir dua buah kampung, tapi di mata saya ia cuma satu. Tani sama-sama berperpaduan lah, sama-sama kampung.
1: Jelaslah bahawa di sebalik pembangunan pesat dan kemodenan, semangat kejiranan, nilai perpaduan dan kepimpinan berwibawa terus menjadi tunjang kekuatan masyarakat. Dengan sokongan semua pihak, beliau yakin kedua-dua kampung ini akan terus maju seiring dengan aspirasi negara menuju wawasan Brunei 2035. Rancangan dari kampung ke kampung bagi Kampung Anggrek Desa dan Kampung Pulai berakhir di sini. Sampai berjumpa lagi.

Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari

0: kun, kipas angin, lagi dapat tutup. Mun bawa orang di bilik Ani, ndak cukan halnya. Ani, ndak burung. Nada kan pandai berjimat mesti orang Ani makanya pilih tadi.
1: Amalan berjimat cermat, penggunaan tenaga elektrik adalah langkah yang baik dan bijak.
2: Pengawalan produk kebersihan, sanitizer dan disinfektan. Kawalan dan peraturan. Produk sanitizer tangan, hand rub, disinfektan adalah di bawah kawalan Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi di bawah akta dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Peraturan Ubat 2007, Peraturan Ubat Produk Kosmetik 2007, Akta Racun 1956, Peraturan Penyalahgunaan Dadah 1978. Pengimportan dan penjualan. Pengimport perlu mendapatkan lesen atau kebenaran sebelum pengimportan sanitizer dan disinfektan dari Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi. Pengimportan dan kegunaan persendirian. Pengimport mesti mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi sebelum mengimport sanitizer dan disinfektan bagi kegunaan persendirian. Sebelum mengimport sanitizer dan disinfektan bagi kegunaan persendirian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan makluman yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan Berita Asia. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan penghantaran Qatar dan Pakistan telah berakhir di Switzerland. Menurut laporan media setempat, pusingan awal rundingan yang dihoskan Switzerland itu telah selesai. Mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perundingan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan serta merta mengenai bila sesi seterusnya akan bermula. Delegasi Amerika Syarikat dan Iran tiba lebih awal di Switzerland untuk rundingan teknikal di bawah memorandum persefahaman yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik Asia Barat yang berlarutan selama beberapa bulan serta membuka semula Selat Hormuz. Rundingan di Birkenstock itu diketuai oleh Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance, manakala di pihak Iran pula diwakili Speaker Parlimen Muhammad Bagar Khalibaf dan Menteri Luar Abbas Araghchi dengan Pakistan bertindak sebagai pengantara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran mungkin bersedia menandatangani satu deklarasi bertulis bahawa negara itu tidak akan membangunkan senjata nuklear pada masa hadapan. Beliau tidak menyatakan sama ada pilihan itu adalah sebahagian daripada rundingan antara wakil Iran dan Amerika Syarikat ketika kedua-dua pihak berusaha memuktamadkan perjanjian damai jangka panjang selepas menandatangani memorandum persefahaman pada awal minggu ini. Di bawah syarat perjanjian rangka kerja itu, satu perjanjian muktamad mengenai program nuklear Iran perlu dicapai dalam tempoh 60 hari yang setakat ini menjadi antara isu paling sukar dalam rundingan berkenaan. Pezeshkian turut menyatakan keyakinan terhadap rundingan dengan Amerika dan menyifatkan persetujuan yang dicapai setakat ini sebagai sebahagian besarnya memihak kepada kepentingan Iran. Menurut Tuan Pezeshkian, sebagai langkah pertama, aset Iran bernilai $6 bilion Amerika yang dibekukan oleh Amerika di Qatar boleh dicairkan. 7 orang terkorban manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta di selatan India. Insiden itu berlaku di kampung Kanigai Pyre di negeri Tamil Nadu. Sebahagian besar kakitangan kemudahan itulah pekerja pendatang yang kebanyakannya wanita. Kira-kira 120 pekerja berada di premis itu ketika kejadian berlaku. Kebocoran yang berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut dan merebak ke seluruh premis itu. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengapa kau kan? Masin je tu.
1: Apa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lah tu.
2: Cawar bah makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha ni, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
4: Ah. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan.

0: Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
2: Untuk seorang petani, sekiranya gagal, jangan berputus asa. Gagal itu perkara biasa tu bagi seorang petani. Akan tetapi, bangkit daripada kegagalan itu luar biasa. Kita ni harus yakinkan, rezeki seorang itu sama di dalam bidang yang berlainan.
1: Aqua dan Agri.
0: Pesanan dari Awang Moslan bin Haji Kurus, seorang pengusaha tempatan yang giat aktif dalam aktiviti tanaman sayur dan buah.
3: Aqua dan Agri.
0: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rancangan Aqua dan Agri keluaran kali ini membawa pendekatan bersama seorang lagi pengusaha tempatan yang giat menjalankan aktiviti bercucuk tanam yang sudah lama dijalankan dengan konsep vertigasi.
1: Baik Tuan, boleh kongsikan jenis-jenis tanaman yang Tuan usahakan ketika ini?
2: Sayur yang kutanam seperti cili, melon dan terung. Disebabkan kuasanku bertanaman ini terhad di siring rumah saja dengan hanya menggunakan sebuah RPH, rumah pelindung hujan itu namanya. Jadinya terpaksa aku bertanam sayur yang kusubur-suburkan itu dengan cara bergilir-gilir. Contohnya sebelum ini aku bertanam cili dan masa ini aku bertanam melon. Cuma itulah, selepas bertanam sayur ini dan akan datang bertanam lagi sayur lain dengan hanya menggunakan sebuah rumah lindung hujan. Konsep penanamanku dengan menggunakan sistem vertigasi, ya. Mungkin banyak yang tahu dan mungkin ada yang belum tahu juga sistem ini. Yang mana sistem ini pemberian baja dan air kepada tumbuhan dalam bentuk larutan melalui tiup-tiup sistem pengaliran titis. Ianya secara otomatik melalui pompa air yang dikendalikan oleh alat pengatur massa yang diprogram oleh kita ni.
1: Penanaman melon ini Tuan, jadi kalau melon ini bagi pendapat Tuan sendiri, bagaimana permintaan daripada para pelanggan akan buah melon ini?
2: Okey, tentang melon, ada berbagai jenis melon di dunia, mungkin lebih dari 10. Macam yang kita ni ketahui saja, macam rock melon, honeydew, golden melon, sunnet melon, banyak lagi tu selain daripada yang kusebutkan ini. Okey, menyentuh soal permintaan dan sambutan orang ramai tentang buah melon, alhamdulillah dengan hanya cara memasarkan melalui media sosial, WhatsApp dan sebagainya, amat-amat menggalakkan. Ada kalanya permintaan pulang lebih daripada buah. Memandangkan tanaman yang saya usahakan berskala kecil, jadinya untuk memenuhi permintaan pelanggan terhad. Masa ini aku hanya bertanam melon satu jenis saja, melon jenis marshmallow. Yang mana sebelum ini aku pernah bertanam rock melon, sunlight melon, dan kali ini akan mencuba bertanam jenis marshmallow. Untuk tanaman yang menggunakan sistem vertigasi, pemilihan benih sangat penting tu. Yang sebaik-baiknya menggunakan benih biji hybrid, hybrid pemulauan. Bukan khusus untuk tanaman melon saja, ianya termasuk tanaman-tanaman lain seperti cili, terung dan tomato dan tanaman-tanaman yang lain lah juga yang sebaiknya mesti menggunakan benih biji hybrid pemulauan.
1: Dari awal ianya disemai sehinggalah ke penuaian hasilnya, berapa lama memakan masa?
2: Ini ada sedikit pengkongsian cara menyemai dan sampainya mengeluarkan buah lah. Sebelum kita menyemai, kita ni pastikan media yang kita ni pakai itu yang sesuai, ya. Yang sesuai yang selalu saya gunakan menggunakan peat moss lah. Peat moss ni ada dua jenis, yang lembap dan yang kering. Yang baiknya yang lembap itulah. Setelah benih itu disamai arah tempat penyemaian, kita ni bungkus tempat penyemaian itu. Jangan ya macam terdedah cahaya matahari. Biarkan ya selama 48 jam berbungkus di sana. Dan pastikan juga sebelum membungkus, pastikan media yang tempat kita ini menyamai itu lembap. Selepas 48 jam selalunya bercambah sudah tuh, kita dibuka kan yang kita ini tukup itu. Kita biarkan ya selama 7 hari. Selalunya kalau sudah limpas 7 hari, 4 sudah daunnya tuh. Kalau sudah daunnya 4, kita ini pindah tuh ya ke polybag di dalam rumah pelindung hujan. Pengiraan umur melon ya terstart daripada pindah ke polybag di rumah pelindung hujan. Mengikut jadual sistem vertigasi bertanam melon, kalau kami lah yang sudah daripada start bertanam pindah ke polybag, umurnya 65 ke 75 hari dapat sudah dipupul buahnya. Maksudku tuh umurnya 65 ke 75 hari itu buahnya masak sudah tuh dapat dipupul. Sepohon melon

0: banyak tuh melakukan buah kalau ditahankan semua. Tetapi kalau memakai sistem mitigasi, kita hanya perlu menahankan, mengkakakan sebiji ataupun dua biji lah, anda perlu banyak-banyak.
1: Yang maksud ini yang mengkekalkan dua bijinya, ini bukan daripada segi kualiti manisah ataupun pahitah. Ini kita ni menjaga daripada segi kualiti basar buahnya. Kalau ya sebiji lagi basar, kalau dua biji berkurang basarnya tu.
0: Kalau soal manis dan pahit atau nada kita ni dapat menilai daripada pandangan mata atau perlu kita ni rasa pahit dan manisnya. Soal memaniskan buah, ada teknik-teknik tertentu yang perlu dilakukan semasa pembesaran buah itulah. Kalau soal pahitnya atau susah kan diperedekan apa salahnya atau banyak faktor yang menyebabkan ia pahit. Mungkin daripada segi bagiannya terlampau lebih kan, banyak tuh masalahnya kenapa ia pahit.
2: Perkongsian dari Awang Muslan mengenai tata cara penanaman dan tempoh penanaman melon sehingga ianya boleh dituai. Beliau sudah memulakan aktiviti penanaman di kawasan halaman rumah sejak tahun 2019 berbekalkan ilmu pertanian yang diperolehi melalui kursus-kursus dan sebagainya. Lebih-lebih lagi dalam menghadapi kesulitan yang tidak dijangka berlaku pada tanaman.
0: Saya mula bertanam tanaman melon di awal tahun 2019. Yang mana masa itu 2019 belum banyak yang bertanam jenis arok melon. Itu yang mula-mula aku tanam pada tahun 2019. Terpaksa kita ni mengeluarkan modal yang banyak. Pasal kita ni menggunakan sistem mitigasi dan tanam di dalam RPH, rumah pelindung hujan. Kalau memikirkan soal belanja memang baratlah rasanya, kita mesti kuat hati dan yang penting minat. Di samping minat juga, kita ini mesti ilmu tu mencukup ya, dalam bidang pertanian asas tu mesti tahu juga kan. Kalau tidak, sia-sia saja kita ini apa yang kita ini belanjakan. Walaupun banyak berbelanja, tapi bagi siapa yang bertanam melalui memakai sistem mitigasi akan tahu kelebihannya jika dibandingkan dengan bertanam secara konvensional lah. Hasil itu tergantung keluasan dan banyak tanaman kita ni, banyak kita ni tanam, banyaklah juga hasilnya. Sesuai dengan kapasiti tanaman saya yang hanya di halaman rumah, alhamdulillah sedikit sebanyak boleh juga menampung perbelanjaan seharian. Dengan bertanam secara sistem, banyak kelebihannya jika dibandingkan bertanam secara konvensional. Walaupun kos permulaan untuk menyediakan sistem irigasi ini atau tinggi, tapi hasilnya berbaloi. Soal ketidaktentuan cuaca, anitah peranan utama penggunaan rumah pelindung hujan RPH. Ya, atapnya itu menggunakan plastik film atau kalis cahaya matahari UV. Kiranya macam terlampau panas kan, berlebihan kan. Itu yang membantu menghalang tanaman daripada sinar matahari itu, yang kalau cahayanya terlalu tinggi kan, sekiranya hujan atuan berlebihan. Atap ini juga yang membantu menghalang daripada hujan. Pasalnya hujan ini boleh melarutkan baja yang di dalam media tanah tanaman atuan. Dan juga kita ini pun maklumkan hujan ini yang salah satu puncak utama merusakkan tanaman.
2: Pemilihan tanah untuk digunakan dalam setiap tanaman juga penting untuk mendapatkan hasil pertumbuhan yang baik.
0: Tanah yang kugunakan media kukupit, mungkin banyak yang belum tahu nih media kukupit ini. Dalam 7% yang menggunakan sistem mitigasi di dalam polybag menggunakan media kukupit tuh. Media kukupit ini dipakai kegunaannya bukan sekali tuh, balik-balik tuh dipakai. Boleh sampai 5 kali tuh kita nih memakai penggunaannya selepas kita nih bertanam kita. Penggunaan media kukupit lain sama tuh cara menyerahkan macam media yang lain-lain seperti topsoil dan sebagainya lah. Di kukupit ini hanya perlu menjamur yang lepas kita ni habis bertanam tuan, kita ni jamur lah di kawasan matahari yang panas lah. Perlu tahu juga tanaman menggunakan kaedah sistem ini, mitigasi ini tidak sama macam bertanam di kawasan yang terbuka. Nah, sama tu yang sistem mitigasi ini. Tanaman mitigasi ini hanya menggunakan polybag dan samping menggunakan media kukupit 100%. Semuanya kukupit. Ada lagi tanah-tanah lain itu dicampur. Dia hanya menggunakan baja IB untuk kesuburan tanaman. Jadinya disebabkan ia ditanam di dalam polybag menggunakan media kukupit, ianya bebas tu daripada penyakit bawaan tanah seperti mematut dan boserioma.
2: Penjualan hasil tanaman beliau hanya dijual melalui media sosial seperti talian WhatsApp, Instagram, Facebook dan ada juga sebahagiannya di pasar.

0: rekan di kedai-kedai runcit.
1: Bagi siapa yang inginkan mendapatkan maklumat lanjut, hubungi saja WhatsApp 8677-904. Sekali lagi ya, nombor 8677-904. Maklumat tuan-tuan, puan-puan, tanaman-tanaman yang kusahakan ini hanyalah satu promosi ku saja. Yang sebenarnya ku lebih fokus membuat rumah pelindung hujan untuk pelanggan-pelanggan siapa-siapa yang berminat. Ianya termasuk pemasangan sistem mitigasi, khidmat nasihat, dan juga menyediakan benih yang akan ditanam mengikut perundingan sama pelanggan lah, tuan, apa yang dipersetujui. Inginkan melihat kita ni, penduduk Brunei, kita ni di Brunei ni punya kebun di sirung rumah. Kalau bolehlah satu rumah satu kebun. Kalau kita ni ada kebun kan di sirung rumah, ada tanam-tanaman, sekurang-kurangnya kita ni mengurangkan perbelanjaan lah. Kita ni akan membeli, ada tanaman kita ni sendiri kan, samping keperluan sendiri kan. Sekiranya pun ada lebih, dapat juga dijual, jimat jauhsin kita ni. Nah, pendengar yang berminat berkebun, akan tetapi masa tu menghalang disebabkan sibuk, dan mungkin ada yang bekerja dan ada yang banyak komitmen-komitmen lain kan. Dengan berkebun menggunakan sistem mitigasi anita yang sesuai, kita ni hanya memprogram pembajaannya, pengayarannya di masa-masa lapang saja kita ni memantau. Dengan apa yang kulihat, yang kuperhatikan, bidang petirnian ini banyak dikuasai oleh penetang-penetang asing. Anda tahu di mana silapnya, mungkin ada beberapa gelimbah kali kerja ini ataupun kurang galakan daripada orang tua. Kebanyakan yang berkabun pun di kalangan orang-orang yang sudah berusia. Padahal di dalam bidang pertanian, untuk peluang untuk mendapatkan rezeki banyak terbuka luas. Jadinya saranku, anak-anak muda, ceburilah bidang pertanian.
0: Bersama Awang Moslan bin Haji Kurus, semoga perkongsian, pengalaman dan kata-kata semangat beliau menjadi inspirasi, motivasi dan suntikan semangat kepada generasi penerus untuk berkecimpung dalam bidang pertanian. Sekian Auda, aku dan Agri. Jumpa lagi di lain keluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku dan Agri.
3: Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara.

0: Lintasan Sejarah.
1: Pentadbiran baru di Kota Batu telah merubah status Brunei dan menjadikan salah sebuah pelabuhan yang penting di Asia Tenggara, seperti yang terdapat dalam laporan-laporan China dan Barat. Cerita lisan Brunei juga menyebut tentang Sultan Bolkiah, Sultan kelima pada tahun 1485 hingga tahun 1524, dan diriwayatkan sebagai Sultan yang gagah. Baginda juga dikenali sebagai Nahkoda Ragam. Nahkoda ini membawa erti seorang yang mahir dalam ilmu pelayaran. Cerita lisan juga meriwayatkan baginda membawa segantang biji lada hitam setiap kali berlayar dan menabur di setiap tempat yang mengaku tunduk di bawah pemerintahan Brunei. Mungkin keterangan bangsa Portugis tentang kapal utusan Sultan Brunei di Malaka itu berkait rapat dengan cerita lisan tersebut. Salah silah raja-raja Brunei juga banyak menyebut tentang keperkasaan maritim Brunei. Sultan Muhammad Shah dikatakan berlayar ke Johor, berkahwin dengan anak Sultan Johor dan menerima nobat Nanggara dan Gunta Alamat. Sultan Sharif Ali pada tahun 1425 sehingga 1432 Masihi. Sultan Brunei ketiga dikatakan menegakkan kerajaan Islam, dan baginda juga pengasas pertahanan Brunei di Kota Batu dan di Pulau Cermin. Baginda dikatakan menggunakan 40 buah jong bagi membawa batu-batu besar untuk menyempitkan laluan di kawasan berkenaan. Sultan Bolkiah dicatatkan sebagai sultan yang gagah dan pernah mengalahkan negeri Solo dan Seludong, yakni Luzon. Baginda juga dikatakan berlayar sehingga Jawa dan Melaka. Jajah takluk Brunei dikatakan melebar hampir keseluruhan Pulau Borneo, seperti Sambas, Kota Ringin, Pontianak, Choti, Pasir, Barau, Tuli-Tuli, Banjar dan Bolongan, membawa kegugusan pulau-pulau Sulu dan kepulauan yang berdekatan dengannya, iaitu Melabang, Banggi, Balambang, Mantanani dan Barat Daya Pelawan. Sekian Lintasan Sejarah. Sumber diperolehi dari Himpunan Kertas Kerja Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu pada tahun 2010, Tamadun Melayu Bistari, Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, terbitan Jawatankuasa Penyiaran, Penerangan dan Percetakan, Majlis Ilmu 2010, Cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.
0: Lintasan Sejarah bersama penyampai Rohani Haji Yusof.

0: PKI National Anthem.
1: Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Tamadun Melayu Bistari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, Jiwa Raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahawa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah jalan raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua.
2: Melayu Islam Beraja sebagai sumber budaya. Budaya itu merangkumi hal ehwal kehidupan yang terkandung di dalamnya perkara-perkara berikut, iaitu sosial, ekonomi, politik, pengetahuan dan teknik, termasuklah seni, falsafah dan agama. Sosial adalah pergaulan hidup. Orang-orang Melayu menjunjung nilai-nilai tertentu dalam pergaulan hidup mereka, dan nilai-nilai itu dipengaruhi dan menurut ajaran-ajaran Islam. Kerana Islam, kepercayaan mereka seperti hidup berawar galat, menuakan orang tua, mentaati pemimpin, mematuhi adat dan sebagainya. Semua nilai-nilai tersebut membentuk sikap orang-orang Melayu dalam hidup bermasyarakat. Dalam hidup bernegara, mereka mewarisi sistem beraja. Raja adalah sebagai payung keadilan atau sebagai institusi pelaksana keadilan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tempat orang-orang lemah mencari perlindungan dan tempat orang yang teraniaya mendapat pembelaan. Timbul daripada pergaulan itu adalah adanya kebiasaan-kebiasaan, adat dan istiadat dan lain-lain nilai yang mengatur cara berlaku dan berbuat di kalangan anggota masyarakat itu demi kesejahteraannya.
1: Melayu boleh saja memandang ke mana juga mereka suka, ke timur atau ke barat, tetapi jangan mengikutinya. Melayu boleh saja membaca atau belajar apa juga sistem dan ideologi, tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam tonggak segala-gala. Tonggak bangsa, tonggak raja dan tonggak negara. Dengan Islam, keperkasaan mampu dijana.

Negara zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita ini dapat dipertemukan lagi dalam ruangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini perlu kita ini sedari, hakikatnya kebahagiaan dan kejayaan kita ini di dunia ini dan juga di akhirat nanti sebenarnya bergantung ataupun terletak di atas redanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Maksudnya, apabila Allah Subhanahu wa taala redha arah kita ini, maka akan mudahlah kita ini untuk mencapai kejayaan, ketenangan, keselamatan dan sebagainya dalam kehidupan kita ini di dunia ini nanti. Dan manakala di akhirat nanti, sudah pasti ya, kita ini akan mendapat syurga yang dijanjikan. Persoalannya sekarang ini ialah, macam mana kita ini akan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini? Jawapannya ialah, kita ini perlu benar-benar redha dulu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang kita ini sembah. Islam sebagai agama kita ini yang suci dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Jadi tiga perkara inilah yang menjadi asas untuk kita ini mendapatkan keredaan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini jelas daripada Abu Abi Sa'id Al-Qudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, "Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka ia pasti akan mendapat syurga." Abu Sa'id merasa takjub lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sudikah mengulanginya untukku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya. Dari hadis itu tadi jelas dapat kita difahami, kalau ketiga-tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi kita difahami dan kita dihayati benar-benar dan kemudian kita laksanakannya dalam kehidupan kita ini, sudah pasti kita ini akan dapat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Bukan saja di dunia ini, bahkan juga di akhirat nanti. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Dalam perkara ini, cuba tanya diri kita ini masing-masing. Adakah kita ini sudah meredai ketiga-tiga perkara itu tadi? Wallahu a'lam. Jawapannya ada dalam diri kita ini masing-masing. Namun, kenyataannya ialah masih ramai di kalangan kita ini yang belum benar-benar redha. Perkara ini jelas dapat kita perhatikan, masih ramai di kalangan kita ini yang tidak dapat menerima segala ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ia mudah mengeluh dengan takdir Allah, ia tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah, bahkan melakukan terpulang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila disuruh bersabar, bersyukur, beristighfar, solat dan sebagainya, menjadi kemarahannya terpulang. Jadi kalau macam manilah sikap kita ni, adakah kita ni dikatakan sudah meredai? Saya yakin meski kita pun tahu jawapannya. Jadi disebabkan itulah pentingnya untuk kita ni memuhasabah diri kita ni masing-masing dalam perkara ini. Kalau kita ni benar-benar ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, maka kita ni perlu berusaha untuk meredai ketiga-tiga perkara itu tadi, iaitu dengan mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita ini. Ingatlah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang, yakni perintah Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka yakni yang setia itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha yakni serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Merekalah penyokong-penyokong yakni agama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya penyokong-penyokong yakni agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Mujadalah ayat 22. Jadi jelas rakyat tadi sekarangnya, kalau kita ini berpandang redha akan ketiga-tiga perkara itu tadi, iaitu redha Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai Tuhan kita ini, redha Islam itu sebagai agama kita ini, dan redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah, maka buktinya ialah kita ini perlu memperjuangkan agama Allah dan berbuat kebaikan. Persoalan sekarang ini ialah, sudahkah kita ini melaksanakannya? Kalau belum, marilah kita ni sama-sama berusaha untuk mencapainya. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan dan saya kongsikan untuk pertemuan kita ni pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ni bersama. Dan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ni pada kali ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita satu doa untuk amalan kita ni bersama. Dan doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa dan perbuatan kami yang melampaui batas dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami dalam perjuangan, dan bantulah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Baik, kawan tuan bersama waktu sekarang 6.7 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan kembali bersama saya Isma, dan kita sudah berada di jam kedua dalam ruangan variasi senja hingga 8 malam ini nanti. Dan demikian tadi dapat anda ikuti terapi nasional terbitan Dengko Jaramawati, pengisian yang termuat di jam kedua buat anda. Semoga perkongsian sebentar tadi memberikan manfaat buat kita semua ya. Dan anda lagu-lagu berunsur nasihan dan dakwah ke udara buat anda di sepanjang jam kedua. Jadi tetap bersama Nasional FM Radio Brunei.

0: Alah, ikut kau ke kadai?
1: Ikut ku. Bah, bila kata ni akan berjalan?
0: Awal lah ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kadai.
1: Eh, baru ku ingat, bang. Aku ni belum lagi sembahyang maghrib.
0: Bah, agak tu dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
1: Malas ku ya sembahyang, bang. Kadai saja karang.
0: Astaga, kan mengkadai tiap pulang. Eh, tahu kau. Wajibnya mo kita ni sembahyang pada masa-masanya tu. Mun ada kuzuran baru tak boleh. Basarnya mu dosanya kalau indah sembahyang ane. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan sembahyang menimpang. Ane kan kita ni yang sihat ane.
1: Bah, sembahyang maghrib tak kudu dulu tu. Jangan aku ditinggalkan ah.
0: Oh, aku

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان. مقصودnya daripada Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah jika ia, yakni Allah, kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibn Hibban.

0: Yang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temurong ialah 6.34 minit petang, manakala bagi daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit dan bagi daerah lain hendaklah ditambah 3 minit. Dan seperti lazimnya, nanti akan dapat sama-sama kita ikuti ya, siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isyak.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Hiduplah seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan, meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalanmu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, dia demikian tadi berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Waktu berakhirnya waktu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah 7.50 minit malam. Manakala bagi daerah Tutong ialah 7.51 minit malam dan bagi daerah lain 7.53 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Dan waktu masuknya waktu fardu maghrib sebentar tadi maka bertukarnya takwim hijrah. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Isnin dan sudah pun memasuki 7 Muharram 1448 Hijrah Persamaan 22 Jun 2026 Masihi. Dan sejurus menerima isyarat nanti insyaAllah akan kami bawakan order kembali semula ke Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dan audio pendengar yang dirahmati Allah, dikongsikan satu artikel bertajuk Kawal Kemarahan serta Peroleh Kebaikan dan Elak Kerugian yang dipetik dari laman Sesam Pelita Brunei dalam ruangan Seruan Suci untuk renungan kita bersama. Yaudah, kita hidup di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari menerima ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ujian berbentuk kesenangan ataupun ujian berbentuk kesusahan. Dan ada kalanya ujian dan dugaan yang diberikan itu membuat kita merasa gembira, dan kadang kalanya pula ujian dan dugaan itu membuat kita merasa marah dan susah hati. Dan sebagai umat Islam, dalam menghadapi ujian dan dugaan tersebut, kita hendaklah sentiasa mengamalkan sifat sabar dan cuba sedaya upaya untuk mengawal kemarahan. Dan ini kerana marah itu adalah sifat yang sangat buruk dan dicela. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sifat marah itu daripada api dan menjadikannya sebagai salah satu tabiat ataupun perangai bagi manusia. Dan awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan dalam hadis baginda bahawa orang yang dapat menahan diri daripada marah itu adalah orang yang kuat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya bukanlah orang yang kuat itu dinilai dengan kekuatan dalam pergulatan, sesungguhnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Baik Audah, sekarang kami bawakan Audah kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah.
1: استعان الصلاة رحمكم الله استعان الصلاة رحمكم الله أعوذ بالله

Ya, alhamdulillah, demikian tadi dapat anda ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Ada untuk panduan bersama waktu sekarang 7.13 malam waktu negara Brunei Darussalam, dan untuk meneruskan lagi ruangan variasi senja, sekarang kita ikuti dan hayati bersama bacaan surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga negara kita, negara Brunei Darussalam, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga dijauhi dari wabak penyakit.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Bicara Budi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Budi mengetuk salam buat pendengar yang budiman. Semoga menjadi hiasan dalam kehidupan insani agar molek budi pekerti dan berakhlak mulia. Teruskan menyemai budi, bukan untuk dibalas atau disanjung. Bak kata pepatah Melayu, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Budi bahasa kita, ungkapan Melayu yang menggambarkan peri pentingnya kita sebagai penutur bahasa Melayu tanpa mengira latar belakang. Kita adalah masyarakat yang beradab. Bahasa Melayu yang dituturkan berupaya menggambarkan sahsiah bangsa. Kesantunan berbahasa telah dapat mengangkat masyarakat dan negara sebagai masyarakat yang beradab sopan dan memiliki budi pekerti. Masyarakat berbudi adalah masyarakat yang memiliki pekerti yang baik dan akhlak terpuji. Manusia akan dipandang mulia dan indah jika berbudi. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang berbudi. Budi bahasa tidak akan terbalas dan bukan untuk dibalas. Budi dan bahasa yang murni akan terus kekal menjadi kenang-kenangan suci yang abadi. Semailah budi agar memiliki jiwa yang besar dan hebat demi sebuah negara yang di dalamnya terhimpun kemuliaan masyarakat dan bangsa yang berbudi. Jiwa roh adalah kalbu atau hati. Di bahagian inilah perhatian khusus diberikan dalam mendidik jiwa manusia untuk kekal berakhlak dengan sifat terpuji. Bak kata pepatah Melayu, yang kurek itu kundi, yang merah itu saga. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian dahulu bicara budi, mengundur diri. Saya Abdul Warimul Fazil, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: National FM, Radio Brunei.
4: Baik, ada untuk penonton bersama waktu sekarang 7.35 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan ini merupakan jam yang terakhir saya semua bersama audio dalam ruangan variasi senja sehingga 8 malam ini nanti. Untuk pertemuan kita pada hari ini Isnin 7 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Jun 2026 Masihi. Dan demikian tadi dapat anda ikuti bicara budi terbitan rakan setugas Abdul Walimul Fadzil, pengisian yang termuat di jam terakhir buat anda ya. Dan audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama. Maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah 7.50 minit malam, dan bagi daerah Tutong 7.51 minit malam, dan bagi daerah Belai 7.53 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Dan bagi anda yang masih lagi mengikuti kami di Nasional FM menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM apapun, selamat malam buat anda. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman audio pada hari ini ya, Isnin 22 Jun 2026. Jadi tetap teruskan kesetan audio bersama kami di National FM Radio Brunei.
5: Balai, Wang.
6: Oi.
5: Masuk dah waktu ni. Sebelum jemaah tak tani.
6: Bah, sekejepat tunggu.
5: Bah, apa lagi tu? Cuba tak berhenti dulu main game tu. Sembahyang dulu bah.
6: Awak ni pak, ni kan berhenti tu ni.
5: Mak kita mengambil yang semayang dulu.
6: Bah, kejap.
7: Daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih utama dari sembahyang bersendirian 27 darjat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.
1: Semoga kita tergolong orang yang benar dan ikhlas untuk memperolehi keredaan Allah dengan tidak mengundurkan diri dari bersembahyang berjemaah di masjid pada waktu-waktu yang ditentukan. Jika tidak pun, ajaklah orang di rumah.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga adalah penawar bagi pelbagai jenis penyakit serta menambahkan keimanan, menerangi jiwa serta dapat mententeramkan hati setiap insan yang mengamalkannya.

pagi, berikan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, alhamdulillah. Dengan izin dari Allah SWT, kembali kita bersama hari ini dalam segmen Ritma Malam. Untuk hari ini, Isnin 7 Muharram 1448 bersamaan dengan 22 Jun 2026, akan dapat audio ikuti selepas lagi ini Lensa Global dan dari kampung ke kampung sebelum berita pukul 9 malam nanti.

0: Lanshan FM, Radio Brunei, ikuti seterusnya Lensa Global.
1: Lensa Global. Sidang kemuncak G7 berkukuh kerjasama strategi ketika dunia berdepan ketidaktentuan baharu. Asia Barat kembali menjadi tumpuan dunia, diplomasi dan keselamatan tenaga terus mendominasi agenda antarabangsa. Bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili membawakan kepada anda informasi, retrospeksi dan perspektif merentas batas masa dan geografi di seluruh dunia, semuanya dalam Lensa Global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian masyarakat antarabangsa tertumpu kepada beberapa perkembangan penting minggu ini yang dijangka membawa implikasi besar terhadap hubungan diplomatik, kestabilan ekonomi serta keselamatan global. Dalam dunia yang semakin saling bergantung, setiap keputusan yang dibuat oleh pemimpin dunia bukan lagi memberi kesan kepada sebuah negara sahaja, malah mampu mempengaruhi kehidupan berjuta-juta manusia merentasi benua. Di sebalik kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan kecerdasan buatan, masyarakat dunia masih berhadapan dengan pelbagai cabaran yang semakin kompleks. Pergolakan geopolitik, ketidaktentuan ekonomi, keselamatan tenaga, perubahan iklim, ancaman keselamatan siber serta persaingan teknologi antara kuasa-kuasa besar terus membentuk lanskap antarabangsa pada hari ini. Dalam masa yang sama, usaha memperkukuhkan kerjasama diplomatik terus dipergian bagi mencari titik persefahaman dalam menangani pelbagai isu global yang semakin mencabar. Persoalannya, sejauh manakah kerjasama ini mampu mewujudkan keamanan yang berkekalan atau adakah dunia sedang memasuki satu lagi era persaingan yang lebih kompleks? Perhatian dunia minggu ini tertumpu kepada Bandar Évian-les-Bains di Perancis yang menjadi tuan rumah sidang kemuncak kumpulan 7 atau G7. Persaingan tersebut menghimpunkan pemimpin Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, Jerman, Itali, Kanada dan Jepun bagi membincangkan pelbagai isu strategik yang sedang mencorakkan hala tujuh dunia. Sidang kali ini berlangsung ketika dunia masih dibayangi konflik di Asia Barat, peperangan yang berlarutan di Ukraine, ketidaktentuan ekonomi global serta persaingan teknologi yang semakin sengit. Antara agenda utama yang diberikan perhatian ialah keselamatan tenaga, kestabilan ekonomi antarabangsa, pembangunan kecerdasan buatan, keselamatan siber, perlindungan rantaian bekalan strategik dan usaha memperkukuhkan sokongan kepada Ukraine. Dalam masa yang sama, pemimpin G7 turut menyatakan pendirian bersama untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia di samping mengalulukan perkembangan diplomatik antara Amerika Syarikat dan Iran sebagai langkah ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Bagi pemerhatian terbangsa, sidang kemuncak ini memperlihatkan bahawa dunia sedang memasuki satu dimensi baharu di mana kekuatan sesebuah negara tidak lagi diukur semata-mata melalui keupayaan ketenteraan, tetapi juga berdasarkan penguasaan teknologi, keselamatan tenaga, daya tahan ekonomi dan kemampuan membentuk jaringan kerjasama strategik. Keputusan yang dicapai dalam sidang ini dijangka menjadi penanda aras kepada hala tujuh dasar ekonomi dan keselamatan global dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Sementara itu, perkembangan di Asia Barat terus menjadi perhatian masyarakat antarabangsa berikutan usaha memperkukuhkan saluran diplomasi bagi meredakan ketegangan yang telah berlarutan sejak sekian lama. Minggu ini menyaksikan Amerika Syarikat dan Iran mengumumkan satu perjanjian gencatan senjata sementara yang bertujuan menghentikan permusuhan serta membuka ruang kepada rundingan lanjut dalam tempoh 60 hari akan datang. Perjanjian tersebut turut merangkumi pembukaan semula Selat Hormuz, iaitu antara laluan perdagangan tenaga yang paling penting di dunia. Walaupun perkembangan ini disambut baik oleh banyak negara, pemerhatian terbangsa berpendapat bahawa kejayaan sebenarnya masih bergantung kepada kesungguhan kedua-dua pihak untuk mengekalkan komitmen terhadap proses diplomasi dan mengelakkan sebarang tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan baharu. Selat Hormuz memainkan peranan penting dalam perdagangan tenaga global apabila sebahagian besar ekspor minyak mentah dunia melalui laluan tersebut setiap hari. Sebarang gangguan terhadap laluan strategi ini berpotensi meningkatkan harga minyak mentah, kos pengangkutan antarabangsa sekaligus memberi kesan kepada harga barangan dan kadar inflasi di pelbagai negara. Perkembangan ini sekali lagi membuktikan bahawa keamanan di Asia Barat bukan sekadar isu serantau, malah mempunyai implikasi yang besar terhadap kestabilan ekonomi dan keselamatan dunia. Dalam perkembangan ekonomi global, walaupun pasaran kewangan dunia menunjukkan tanda-tanda pemulihan, ahli ekonomi masih mengambil pendekatan berhati-hati terhadap prospek pertumbuhan dalam tempoh terdekat. Minggu ini, pasaran saham Amerika Syarikat kembali mencatat peningkatan selepas sentimen pelabur dipengaruhi oleh perkembangan positif dalam hubungan diplomatik antara Amerika Syarikat dan Iran. Pada masa yang sama, penurunan harga minyak dunia sedikit sebanyak membantu meredakan kebimbangan terhadap tekanan inflasi yang sebelum ini menjadi antara cabaran utama ekonomi global. Namun demikian, cabaran masih belum berakhir. Bank-bank pusat utama dunia terus memantau perkembangan inflasi, kadar faedah dan momentum pertumbuhan ekonomi yang masih belum stabil sepenuhnya. Dalam keadaan ekonomi global yang saling berkait, sebarang perubahan dasar kewangan oleh negara-negara utama mampu memberi kesan kepada pasaran kewangan antarabangsa. Penganalisis berpendapat bahawa ekonomi dunia kini memasuki satu fasa baharu di mana kestabilan bukan saja bergantung kepada dasar monetari dan fiskal, malah dipengaruhi oleh faktor geopolitik, keselamatan rantai bekalan, harga tenaga, serta perkembangan teknologi yang berlaku dengan begitu pantas. Di benua Eropah pula, peperangan di Ukraine masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam tempoh terdekat. Negara-negara G7 bersama Sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara atau NATO bersetuju memperkukuhkan lagi sokongan kepada Ukraine, termasuk meningkatkan kerjasama dalam pengeluaran sistem pertahanan udara, peluru berpandu dan bantuan logistik ketenteraan. Pada masa yang sama, NATO turut mengadakan penilaian semula terhadap strategi pertahanan Eropah, termasuk memperkukuhkan kesiapsiagaan ketenteraan serta pembagian tanggungjawab keselamatan dalam kalangan negara anggota. Bagi pemerhatian terbangsa, konflik di Ukraine bukan lagi sekadar peperangan antara dua buah negara, sebaliknya ia telah berkembang menjadi satu ujian besar terhadap sistem keselamatan antarabangsa, hubungan diplomatik serta keseimbangan kuasa global yang dibentuk sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua.

0: Dalam perkembangan teknologi global, perlombaan membangunkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence terus memperlihatkan persaingan yang semakin sengit. Negara-negara maju serta syarikat teknologi antarabangsa kini berlumba menghasilkan sistem AI yang lebih berkeupayaan untuk digunakan dalam pelbagai sektor seperti kesihatan, pendidikan, pertahanan, penyelidikan saintifik dan perkhidmatan awam. Perkembangan ini dijangka mempercepat transformasi digital di seluruh dunia sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang berasaskan inovasi dan teknologi berimpak tinggi. Namun begitu, kemajuan tersebut turut menimbulkan persoalan berkaitan etika, keselamatan data, perlindungan privasi serta kesan terhadap pasaran pekerjaan global yang sedang mengalami perubahan dengan begitu pantas. Sementara itu, sektor penerokan angkasa lepas turun memasuki fasa baharu yang semakin kompetitif. Selain agensi angkasa kerajaan seperti NASA dan agensi angkasa Eropah, syarikat swasta kini memainkan peranan yang semakin besar dalam membangunkan teknologi pelancaran satelit, penerokan bulan serta penyelidikan ke arah misi berawak ke planet Mereh. Kemajuan ini bukan sahaja memperluaskan pengetahuan manusia mengenai alam semesta, malah menyumbang kepada pembangunan teknologi komunikasi satelit, sistem navigasi, ramalan cuaca dan pemantauan bencana yang dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pakar berpandangan bahawa ekonomi angkasa lepas bakal menjadi antara sektor pertumbuhan strategi yang mampu mencerahkan landscape ekonomi global dalam dekad-dekad akan datang. Sesungguhnya, dunia hari ini sedang berubah dengan begitu pantas. Setiap perkembangan yang berlaku, sama ada dalam bidang politik, ekonomi, teknologi maupun kemanusiaan, saling berkait dan memberi kesan kepada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Di sebalik pelbagai cabaran yang dihadapi, masih wujud ruang untuk memperkukuhkan kerjasama antarabangsa, memperluaskan dialog serta membina persefahaman yang mampu menjamin keamanan dan kemakmuran sejagat. Dalam dunia yang semakin saling bergantung, kejayaan sesebuah negara juga bergantung kepada keupayaannya bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa demi menghadapi cabaran masa hadapan. Sampai di sini dulu Lensa Global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Bakrin dan penerbit Haja Juraida Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Auda sebentar tadi Lensa Global yang diusahakan untuk siaran oleh Haja Juraida Haji Basni. 8.31 menit malam waktu negara Brunei Darussalam, jam pertama ritma malam Auda juga akan dapat ikuti dari kampung ke kampung selepas lagu ini. Sementara itu jam kedua akan dapat Auda ikuti kapsul Aqua dan Agri dan juga MIB Melayu Islam Beraja. Terus bersama National FM Radio Brunei.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama. Selamat kembali bersama kami dalam rancangan dari kampung ke kampung. Rancangan yang menyingkap sejarah, perkembangan serta denyut nadi kehidupan masyarakat setempat. Pada kali ini, kita akan menelusuri kisah dua buah kampung yang pesat membangun dan sarat dengan semangat kekitaan. Kita ke Kampung Anggrek Desa dan Kampung Pulai.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Sejak September 2025, kedua-dua kampung ini telah dipimpin oleh seorang figura muda yang membawa nafas kepimpinan baharu, Yang Mulia Awang Muhammad Zariful Hanafi bin Haji Abdul Rahim. Memulakan rancangan dari kampung ke kampung pada kali ini, kita akan bersama dengan beliau untuk menyelusuri lembaran sejarah kepimpinan yang telah membentuk wajah Kampung Anggrek Desa yang kita kenali hari ini.
2: Kalau cerita-cerita macam Ketua Kampung Anggrek Desa ni, ya, I think the first anulah, yang pertama yang menjadi ketua kampung itu adalah Pangeran Haji Damit bin Pangeran Sungguh. Ialah merupakan ketua kampung yang pertama. Selepas beliau, jawatan ketua kampung itu dipegang oleh Pangeran Haji Yahya bin Pangeran Haji Hashim. Selepas itu, selepas beliau itu kan 7 tahun jawatan itu tidak kena jawat. Jadinya ia telah pun dipangku oleh ketua kampung Panca Delima, iaitu Haji Yaakob bin Matali. Selepas pentadbiran jawatan ketua kampung itu dijawat oleh Pangeran Anwar Dahari, ia bermula jadi ketua kampung itu dari 1 Januari 1990 sehingga beliau bersaralah. Jadinya selepas itu, kalau tidak silap, ketua kampung Haji Jol ni, ya, sebelum kena rezon ya tempatnya, Anggrek Desa dan Panca Delima. Tapi sudah setelah kena rezon itu, ia menjadi Anggrek Desa dan Pulai. Jadinya selepas beliau anu tu dipangku oleh Hanu Juto, Pangeran Wasli. Pangeran Wasli pemangku ketua kampung untuk Anggrek Desa dan Pulai. Dan selepas itu, Amba yang anulah, yang menjadi ketua kampung yang tetap dari tahun 2025 lah, 1 September itu.
0: Ketua Kampung Anggrek Desa dan Kampung Pulai seterusnya menjelaskan secara ringkas tentang asal-usul penduduk Kampung Anggrek Desa dan Kampung Pulai, yang pada awalnya terdiri daripada keluarga

0: pendapatan sebelum berkembang dengan kehadiran penduduk baharu hasil pembangunan perumahan. Beliau turut berkongsi mengenai pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta kedudukan kampung yang strategik dan hanya mengambil masa singkat untuk ke Bandar Seri Begawan, menjadikannya kawasan penempatan yang selesa dan mudah diakses.
1: Okay, kalau dari segi asal-usul penduduk kampung Anggrek Desa ni, ia punya asal-usul adalah yang bermula dari macam cerita-cerita yang dapat dari pusat sejarah ni. Ia dari Pulau Getah, pejabat pertanian menanam bibit getah dan juga bertanam pokok anggrek di kampung tersebut, di mana dalam bahasa Inggerisnya ia dinamakan orchid plants. Kampung Anggrek Desa ni adalah dihaskan untuk tanah perpindahan dan ianya adalah perpindahan orang-orang kampung air ke kampung tersebut. Pengiran Haji Damit bin Haji Sungguh adalah orang yang pertama menduduki di Kampung Anggrek Desa. Okay, pada mulanya kawasan tanah tersebut ditawarkan kepada penduduk-penduduk yang tinggal di kampung air. Tapi kebanyakannya mereka ni tidak mau berpindah ke darat lah. Disebabkan keadaan yang banyaknya tanah di kawasan tersebut terbiar begitu sahajalah. Mungkin ada anulah kali tu, ada pengusaha-pengusahanya yang membersihkan tu. Dan jadinya kampung ini kalau tidak silap dibuka pada tahun 1954. Ada yang satu pengisah juga yang dapat dicari oleh orang pusat sejarah tu, Awang Haji Tengah bin Haji Abdul Saman. Beliau ni ia dipelawa oleh Haji Abbas untuk tinggal di kawasan perpindahan dan diberi RM100. Setelah ditabas, dibagi lagi RM100. Dan lagi setelah membuat rumah, dibagi lagi RM100. Dan sudah macam berpindah ke rumah tu, dia terus membagi RM108. Jadinya jumlahnya pun, ceritanya pun kena ia dapat RM408 lah. Asal usul kampung Pelai lagi ni. Okay. Dulunya jalan rayanya tu macam memang indah menantulah sebenarnya asal-asalnya tu. Tapi ada yang bercerita juga kampung Pelai ini digelar mengikutlah kampung Sungai Pelai. Menurut orang ramai juga yang diambil nama kerana banyak pokok pelai terdapat di kawasan tersebut. Penduduk-penduduk pun telah pun menetap di kampung Pelai sebelum waktu Jepun tu. Kampung Pelai terdapat juga terdapat pokok anggrek ditanam untuk benih. Okay, kalau dari keramaian penduduk ini, kalau anggrek desa sahaja, kalau menurut Banci Penduduk 2021, seramai 1,726 orang. Dan kalau dari Kampung Pulai, seramai 405 orang sahaja. Kalau yang bagian bekerjaan itu, bercampur ada yang sektor swasta, ada yang sektor kerajaan. Ada juga yang membuat perniagaannya sendiri. Soal terdapat ada gerai-gerai dekat Kampung Pulai itu, ada yang bergerai sendiri. Okey, jarak perjalanan dari kampung menuju ke Bandar Seri Begawan itu cuma dari Anggrek Desa dan Pulai lah, jadikan satu sajalah. Ya, ke Bandar Seri Begawan ia akan mengambil jarak dalam 7.1 kilometer lah. Very accessible lah kan ke bandara tu. Ke mana-mana pun, ke tani pun is very accessible lah. Ke Gadung, ke mana ni, Kampung Jaya Setia kan, ke Lambak. Is nyorang kalau dari segi ya macam widely boleh tani senang-senang menuju. Kalau kan ke airport pun apatah lagi kurang 5 minit lah, tolak trafik lah.
0: Turut disentuh secara ringkas oleh beliau ialah tentang perkembangan pembangunan infrastruktur di kedua-dua kampung ini, termasuk penyediaan jalan raya yang teratur, kemudahan asas yang lengkap serta prasarana awam yang semakin baik, yang secara keseluruhannya menyumbang kepada keselesaan dan kesejahteraan penduduk setempat.
1: Okay, dari segi infrastruktur macam kampung itu, kalau ia akan berubah dari fasa ke fasa atau zaman ke zaman lah. Ya, dulu sebelum ini Anggrek Desa ni, Pulai ni mungkin jalannya tu tidak seberapa apa itu ni. Tapi apabila ada kota kampung yang kedua tu, Cis Pengiran Raja, ya, kalau mengikut cerita dari sumber-sumber dari pusat sejarah ni, beliau yang nyorang membantu untuk mendapatkan jalan raya tu lah, membaikkan jalan raya tu, membisaikan jalan raya tu. Jadinya anitah yang sebenarnya yang anulah development yang berlaku lah. Seperti mana dulu sebelum ada elektrik, sekarang ni ada elektrik macam tu kan. Jalan anu ada kemudahan telefon sekarang ni, bekalan air. Ha? Sekarang anu masing-masing cukup lengkap dan memuaskan lah yang masa ni lah, serta taraf hidup kedua buah kampung itu lah pertama baik dan di mana ada kemudahan yang berpatutan lah, seperti sekolah.
0: Selain itu, penduduk kampung juga aktif dalam kegiatan ekonomi kecil-kecilan yang bukan sahaja membantu menambah pendapatan keluarga, malah mengukuhkan semangat sokongan sesama masyarakat.
1: Pada masa ni, hamba pun anulah, nampak sudahlah siapa-siapa yang ada yang berpotensi, potensi berjual-jual itulah. Ada yang secara macam hasil dari rondaan, terlihat ada yang berjual songkok, membuat songkok custom di kampung itu. Ada yang membuat laksa kucing, di laksa Sarawak lah itu, kalau ada silap. Ada yang pandai buat kulit panggang, ada juga yang ada mendapat apa tu, ada padi sendiri, tapi diwasan lah. Tapi kira dapat diusahakan lah juga lah, tapi pasal dia walaupun dia jauh, tapi pengusahanya tu yang kampung dari desa. Jadinya ni kan diserap-serapkan lah habis diorang ni ke dalam satu kampung, satu produk.
0: Masjid Kampung Pulai memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah dan perpaduan masyarakat. Di masjid bukan sahaja menjadi tempat beribadah, malah berfungsi sebagai pusat pertemuan masyarakat. Ia sering digunakan bagi mengadakan mesyuarat kampung, majlis ilmu, ceramah agama, serta aktiviti-aktiviti kebajikan. Fungsi masjid sebagai pusat komuniti ini selaras dengan konsep masjid sebagai nadi ummah, menyatukan hati, memperkukuh ukhuwah.
1: Pada masa ini, hamba pun sedang giat anujulah, sentiasa berhubung dengan imam-imam masjid. Jadinya akan digabungkan lah, macam bekerjasama MPK dan ahli takmir masjid. Jadinya sama-sama petani boleh memikirkan apa-apa projek yang dibuat. Jadinya apa-apa ada projek masjid itu, petani pun dapat juga manfaatnya dari MPK ke takmir masjid itu juga. Soal hamba lebih percaya kepada berkolaborasi inilah sebenarnya. Dengan kolaborasi ini adalah, it's like macam kan dicakapkan itu, ya, it's a modern thing lah, satu-satu yang modern lah, di mana kita ni boleh kerjasama dan menambah buah fikiran masing-masing. Memang ada perancangan untuk menubuhkan majlis perundingan kampung. Masa ni pun dalam pemilihan juga untuk dipilih untuk menjadi satu, jadikan satu ahli jutan kuasa. Jadinya dengan saya nanti sekarang, kalau sudah ditubuhkan, akan dibolehlah di inilah dapat buah fikiran lah daripada ahli-ahli jutan kuasa tu, untuk membagi buah fikiran kalau kan ada membuat apa-apa projek kampung. Satu juga lagi, kalau Kampung Pulai ini, katanya ini Masjid Kampung Pulai lah. Kami dikenali lah sebagai satu pengurusan jenazah lah, yang memang dikenali lah sangat lah, pasal memang ramai orang yang menggunakan servis-servis pengurusan jenazah di Masjid Kampung Pulai itulah.
0: Pelbagai aktiviti sedang dan akan dijalankan bagi memeriahkan kehidupan bermasyarakat, termasuk penganjuran aktiviti keagamaan di masjid seperti majlis ilmu dan ceramah, di samping program riadah dan sukan yang melibatkan pelbagai peringkat usia, sekaligus mengeratkan silaturahim serta memupuk gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk. Pendekatan ini bukan sahaja merapatkan hubungan silaturahim, malah membentuk masyarakat yang proaktif dan prihatin.
1: Projek itu selalunya kalau dalam bulan Ramadan itu, petani ada dari masjid Kampung Pulai pulangnya mengadakan macam kuliah Ramadan. Kuliah Ramadan artinya setiap hari Jumaat selepas sembahyang fardu Jumaat itu akan diadakan kuliah-kuliah orang yang memberi manfaat lah. This is one of the project juga. Aktiviti-aktiviti kampung itu kan yang sudah dalam pernah dilaksanakan lah, seperti Breeze Walk di HPC, kadang-kadang membuat di stadium. Ada masanya ada penduduk kampung itu membuat aktiviti badminton bersama jemaah-jemaah masjid juga. Ada yang separuhnya dari penduduk

0: kampung. Alhamdulillah pun sambutan tu pun sudah diorang memberai lah. Ada kami ada perancangan aktiviti futsal dalam kampung lah tu bersama dengan ahli-ahli masjid lah yang ada dari segi orang belia, dari warga mas. Jadinya ke arahan ni cuan ni, kita ni target ini pun dari segi fizikal orang kesihatan. Because saya pun percaya dengannya membuat macam sukan-sukan riadah macam ni, ia akan membantu orang dari segi kesihatan setiap individu lah. Jadinya kalau kita ni rajin membuat exercise itu atau senaman, insyaAllah kesihatan tani pun memang terjaga lah.
1: Dari kampung ke kampung
2: adalah menjadi harapan beliau untuk melihat kampung anggrek desa dan kampung pulai terus menjadi contoh masyarakat yang harmoni, bersatu padu dan berdaya tahan. Beliau juga berharap agar generasi muda lebih aktif melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan serta bersama-sama menjaga keselamatan dan kebersihan kampung.
0: Terima kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Dipertuan Negara Brunei Darussalam di atas pelantikan saya sebagai Ketua Kampung Anggrek Desa dan Pulai. InsyaAllah saya akan berusaha untuk menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik mungkin. Saya berharap juga kerjasama yang berterusan daripada semua pihak dan pihak dapat terus diperkukuhkan demi kesejahteraan dan keharmonian penduduk Kampung Anggrek Desa dan Pulai. Sebagai Kampung Anggrek Desa dan Pulai berganding bahu dapat bekerjasama dengan ahli Majlis Perundangan Kampung dan Takmir Masjid atas adalah sama-sama bekerja untuk mengangkat nama kampung kita ini. Let it be on the map for Kampung Anggrek Desa dan Pulai. Walaupun saya mentadbir dua buah kampung, tapi di mata saya ia cuma satu. Tani sama-sama berperpaduan lah, sama-sama kampung.
2: Jelaslah bahawa di sebalik pembangunan pesat dan kemodenan, semangat kejiranan, nilai perpaduan dan kepimpinan berwibawa terus menjadi tunjang kekuatan masyarakat. Dengan sokongan semua pihak, beliau yakin kedua-dua kampung ini akan terus maju seiring dengan aspirasi negara menuju wawasan Brunei 2035. Rancangan dari kampung ke kampung bagi Kampung Anggrek Desa dan Kampung Pulai berakhir di sini. Sampai berjumpa lagi.
3: Baiklah, mendengar, bukan tadi kita telah ikuti bersama rancangan dari kampung ke kampung diterbitkan untuk siaran oleh Haji Muhammad Nakir dan Haji Ismail. Membagi kita pukul 8.51 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Jam kedua nanti akan dapat anda ikuti kapsul Aqua dan Agri dan juga MIP Melayu Islam Beraja. Untuk mengetahui apakah edisinya untuk kali ini, terus bersama di National FM Radio Brunei, frekuensi 92.3-93.8, juga dapat anda ikuti menerusi live streaming radio menerusi aplikasi RTB Go yang boleh dimuat turun pada ketika ini. Ya.

Agak dulu dikongsikan ramalan cuaca kemas kini, ramalan cuaca dan juga beberapa informasi semasa dan juga maklumat-maklumat terkini sepanjang kita bersama untuk pertemuan kita hari ini.

adalah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

0: قل يا أيها الكافرون.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
0: لا أعبد ما تعبدون.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
0: ولا أنا عابد ما عبدتم.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
0: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang maha esa.
0: Allahus samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.

0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang

السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala nikmat-nikmat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah, dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami, dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzuddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan, dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan, dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin, wa afdalus salati wa tammut taslim ala